0: fa Aotearoa. Talakang fia fia me di matua o koe o ka wazuk te programe da singa dengan ka vlasi te tfenua o dina paku me di omis fulu ki te limis fulu balu ta sanga. Esi esa o me fai, ka kato to limis fulu balu i mo te limis fulu iwa, ka amele dina matu si pake di se tongi mo fete a singa to ngan ka vlasi. E manuia ta wasa fa anau. Ka ngale dila iei me kaisa o pake di se tongi e mele e takilua tau sanga ki eo kito fiti sulu lima tau sanga. Tasinga dengan kau lasi mafayo mau wabi itu masak dengan kau pala. Selain mafayo itu manusia atau pakatong fitinga. Ese tongi e wabe kai fai ngofie. Tasinga dengan kau lasi fakasanya ia awalau cino. Kamau tau paketi na fai lo tau asinga.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.